dia ni kalau cawang nak gaya ba kapan sih kamu jauh marah? Kenapa sih kita makin marah? Kenapa lagi kapan sih kamu?

0: Oke, nomera nungkum ya kari kari cilakan kado nggak kado panen di dong weekend yang kirim ngo. Halo. Halo. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Woi, program apa?
0: Apa yang matek?
1: Iyo ke sendra la pia kuanya gulo wa.
0: Oke, sendra la gulo kano.
1: No, kuanya ko wera te ya dola la skila mari.
0: Amma uyo. Ya, aku ni gile wera ni. Iki ala wera ni. Halo? Halo? Ya, entang gile wini wera mati ay bola was kiri me kau ni amario, amario andong, amario yung enen ni nak kena ti mario, ni amario. Alright, kau perlu pernah nak gue jigi lewari, nu kau cut-cut kumpedi dah, kau nen kira me tu kuweri, kau cut-cut kanen kada duksian, kada ti bini warangin kerja mukanya menuti ye kanen radio, ada punya pacar fam kanen menuti ye kanen no.